Anc da pli musica instrumentala, chattai-vus en l'emissiun l'instrumentala sin rtr.ch/radio.